0: yeyi ye sabadi drom guete tama drom guete wono rombo walla fa nombo ge ya illeni bisba yakko min tifindi enadi nyomena fada radio chadi jere chaburgo kamin tekniki ndi agiji korodo wata shikide ngo daina di chifi del rodoro no fatime kaja malato shiso wata kide ngo tak tak ro daina nadi chi rojero duirin kida jere ado harikina teknisien santre meter gredi yenge sinyemba halni nena ge edafi mikro ndi ashta bakar musa koro wate yungwe ya ya lara adige ya ala ichidi inshallah yako kalkar chitia Muhammad Adam Hassan chungu na uda abada mi isu la baranjidin. Assalamu alaikum.
1: Yabriga siya bu dona adya gulisi yabu bana adala ibisi yabu sana da kayar jinu nuga sun gaba tirida dari yan jawa halo do nya